Hei, Akashvani Aizawl ani. Thirvel na hun kan lo theng le ta a hun mang tu arkel theng lia ni min ngai tha tu te chibai vek ule nikir tha ju ni som pasari sang ne som ne paruk ni lai ni pathyan shwainen kan lo chuang kai le ta a tukin hian aizawl le che vela khwa a tha a ni chuak ero alang lova zingkar borok po alum lutuk lo tukin hian darli le mini som thum pania ni chuaka tlaidar rukle minitriata nietla ang voini rezong hi darkar som pathum le minit som thum paruk ani dona zan rezong hi darkar som pakhat le minit som ni ani ang me department na changa thu kan don da ni nimin lama khwalum lai berin celsius degree som ni paruk ani ya avo lai berin celsius degree som ni pani ani relative humidity hi san lai berin som kwa panga ani ya aniam lai berin som riat ani bok ruatui hi millimeter ruk point pariata tam atla a mulok danin vo inhian champhai serchip lunglei longtlai le siha district munshang shanga rasur theina chance za asumwa changa sumsari panga oma district

Hei, ya kan shwani ya izol FM zo oi za point pasare jang apuan swane. Arje bezeti kan ni a re tak nua. Dar kar tam nua galo le le ta a. Tun chum segment a chuan zai pol harem gan ngai tha ho do nanga. Klusip veng lai pastor bia zai pol. Bungkon kau shan zai pol le dor pui pastor bia zai pol te harem. Moi tak tak gan ngai tha ho do nane. Gan ngai tha kan ngai thak masak ber tur hi i swa ming an shelanga te la klosip veng lai pastor bia zai polte rem ani a he la hi fm zo oiza point pasare ngai thato zong zong te dan kala ne